mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera, ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup ya di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi ya ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan salat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan salat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertaubat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini, waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal saleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullun nasi yaghdu, setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'u nafsahu, ada ya faba'u nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha wa mubikuha, ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Kamu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya, faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin diantara kamu untuk maju atau mundur, kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun, Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari.
Jika engkau mendapati sore hari

0: Jangan tunggu pagi hari, segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh, celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk, berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufir.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufiq. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Was

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu atammani akmalani ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin ama ba'd. Fa hadithuna ayyul akarim, para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah. Pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkisar tentang masalah salat berjamaah. Salatul jamaah min a'zamil qurbati ila Allah. Salat berjamaah termasuk ibadah yang amat sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah yang amat sangat ditekankan oleh agama, bahkan mendapatkan posisi yang paling depan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW dalam hadis yang banyak sekali, hadis yang sahih dan tidak mungkin kita sebutkan di hadis al-ujalah di kesempatan yang singkat ini, kan, tapi kami akan sebutkan hadis demi hadis yang berkaitan dengan keutamaan sholat berjamaah dan wajibnya sholat berjamaah. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه ليصلي في بيته ترخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ولى دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم. قال صلى الله عليه وسلم فأجب. حديث صحيح أخرجه مسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه beliau bercerita dan cerita ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Dengarkan dengan penuh keimanan wahai saudaraku. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk tidak salat berjamaah di masjid karena tidak ada yang bisa menuntunnya, karena orang laki-laki ini adalah orang yang buta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya dan memberikan keringanan kepadanya. Tatkala dia pergi, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia hendak pergi, dipanggil oleh Rasulullah SAW, hal tasma'un nida'a bis-salat, apakah engkau mendengar seruan adhan untuk salat berjamaah? Si laki-laki buta tersebut menjawab, benar ya Rasulullah, aku mendengar. Rasulullah SAW menjawab, fa'ajib. Wajib bagi kamu untuk memenuhi panggilan adhan tersebut dan tidak ada keringanan bagimu. Dari Abdullah بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحفظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله سبحانه وتعالى شرع لنبيه سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولأنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم ولتركتم سنة نبيكم لا ضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له من كل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة والله ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل yu'ta bihi wa yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fi shaff. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, mengkhabarkan apa yang beliau lihat, kondisi yang beliau saksikan, yang beliau lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat, orang-orang yang mulia, manusia-manusia sejati, muslim sejati yang hidup di karnil awal, di zaman pertama dakwah Islam yang menemani Rasulullah SAW, bagaimana mereka komitmennya dalam menjaga sholat berjamaah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin menghadap Allah dalam kondisi Islam, dalam kondisi ridha, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya, sebagai hambanya sejati, hendaknya dia menjaga salat 5 waktu yang telah Allah wajibkan kepada kita. Sunnah Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk nabinya sunnah-sunnah dan petunjuk-petunjuk. Dan salat 5 waktu, salat berjamaah 5 waktu termasuk adalah petunjuk dan sunnahnya Rasulullah SAW yang amat sangat dianjurkan. Kok seandainya kalian, kata Abdullah bin Mas'ud, kok seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian seperti sholatnya orang-orang munafik ini, yang mana mereka sholat di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan petunjuk Nabi kalian. Kok seandainya kalian meninggalkan petunjuk Nabi kalian, kalian akan sesat. Dan tidak seorang laki-laki dia bersuci, berwudu di rumahnya, kemudian menuju masjid, jadi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang seperti ini. Tatkala dia melangkahkan kakinya, Allah akan mengangkat derajatnya dan Allah akan mengampuninya dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Wallahi, demi Allah, aku telah melihat sahabat radhiyallahu taala anhum, manusia-manusia yang paling cinta kepada Rasulullah SAW, yang paling sejati dan benar-benar ikhlas dalam pembelaannya terhadap agama. Aku telah melihat mereka. Walaqad ra'aituna. Mereka senantiasa menjaga salat 5 waktu secara berjamaah. Dan tidaklah orang itu meninggalkan salat berjamaah, gaib, tidak hadir dalam salat berjamaah, kecuali orang-orang yang munafik yang jelas-jelas tampak kemunafikannya. Walaqad kana rajulu yuhada baina rajulain. Walaqad kana rajulu yu'tabi wa yuhada baina rajulain. Bahkan aku saksikan dari kalangan sahabat ada di antara mereka yang tidak sanggup lagi berjalan sampai mereka dipapah antara dua orang sampai menuju ke shaf dan sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, lihat para sahabat dan lihat Abdullah bin Maktum yang buta, yang minta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak sholat dan hadir bersama Rasulullah SAW sholat berjamaah, tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita yang sehat, dalam kondisi sehat walafiat, kesehatan masih dikandung badan, kita masih bisa melangkahkan kaki dengan sempurna, kita bisa melihat dengan sempurna, malu tatkala mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kita tidak menjawab panggilan tersebut. Malu orang yang mengatakan dirinya sebagai hamba Allah yang sejati, pengikut Rasulullah SAW yang mulia, mendengar panggilan adzan dan nida untuk salat berjamaah, kita tidak, la yulqil habalan, tidak memperhatikan itu. Allah musta'an wa 'alaihi tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara dan saudariku di mana anda berada, hendaknya hadis Rasulullah SAW di atas dari Abdullah bin Maktum yang diriwayatkan oleh Muslim dan juga riwayat yang disebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bagaimana kondisi para sahabat dan bagaimana kondisi orang munafik, sungguh jadi pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan wallahi, yang jiwa Umar Al-Fanani di tangannya Allah Subhanahu wa taala, orang akan senantiasa baik, urusan dunianya akan dimudahkan oleh Allah, orang akan senantiasa bisa istiqamah, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik, kuat, akan senantiasa lurus urusannya dalam segala hal kalau orang itu menjaga salat 5 waktu secara berjamaah bagi kaum laki-laki. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
5: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.

غيره ما لكم من إله غيره أفلا تتقون

0: muslimin.
1: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum Dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
3: khususnya pada sholat isya dan subuh.
2: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
2: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail
1: wa izzahu istighna'un linnas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasalullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.
3: Wal

Tetapi mengapa orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ngadakan Al-Quran? Tidak. Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi oleh orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Allahul ladzi khalaqas samawati

0: على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون.
1: Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?
0: Yudabbirul

0: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim.
0: Yang demikian itu karena dialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min thin.
0: Dia memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan Dia memulai penciptaan manusia dari tanah.
1: Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin.
0: Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari air mani, saripati air yang hina.
1: Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun.
0: Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan." Sungguh, sekarang kami adalah orang-orang yang yakin.

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah tetap perkataan dariku, pasti akan aku penuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu azab ini, disebabkan kamu telah melupakan pertemuan pada harimu ini. Sesungguhnya kami pun melupakan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.

0: orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.
1: Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang fasik? Mereka tentu tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.

0: Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan.
1: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
0: Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dia memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya.

dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka apakah mereka tidak mendengarkan?

0: yahsabun.
1: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?
0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
1: Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang jika engkau adalah orang yang benar?
0: قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ.
1: Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi keimanan orang-orang yang kafir, dan mereka tidak diberi penangguhan.
0: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
1: Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha wa

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqulu yawmal qiyamah, ayna almutahabbun bijalali, اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
7: Al-qira'atul Qur'aniyah.

0: Maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.
3: Wala

0: مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Al-Qari'ah.

104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carangcang tihang, panon poe moncorong, mancarkan cahaya nakasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ia urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niisken rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaiken rasa, tebihken lalang sena hate. Jembarkan manah kanggo mapag hidayah. Di galura 104,3 FM Radio Roja Mangpurung ngajoman.

0: Ayun temanghitungtung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
1: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
2: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi
3: kullu dzanbin illa dzaib.
2: Yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
3: mu'allaqatun bidaini,
2: tergantung dari hutangnya
3: hatta yughda'an,
2: sampai dibayarkan utangnya.

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar, tidak memberitahu, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Orang kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
7: An Jabirin radhiyallahu anhu qal utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma yawma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kathagamati bayadan. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim.
9: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
10: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
9: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
11: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
9: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP, bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali.
12: Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP.
9: Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran, orang tua yang menemani anaknya bermain, orang tua yang menemani anaknya belajar, orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak, dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
13: Bismillahirrahmanirrahim.
14: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
13: Idzan syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat.
14: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
13: Wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat.
14: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
13: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat.
14: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
13: Wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahiimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat.
14: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka Jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
13: Alimat nafsum ma ahdarat.
14: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
13: Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal layli idha as'asa was subhi idha tanaffas.
14: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.
13: Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makinin muta'in thumma amin.
14: Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana, di alam malaikat, lagi dipercaya.

Dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam.
1: Radio Roja, Kakoncara, di Jomantara, Katresna, di Marcapada.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwani fiddin a'azakumullah, di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan nikmat Allah Azza wa Jalla yang begitu besar, kita bisa kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk memberikan suguhan-suguhan ilmu yang bermanfaat, baik itu jeda-jeda nasihat Islam maupun tilawah Al-Quranul Karim. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala di dalam pembahasan kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله. Kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, dan nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Yang ini sering saya ulang, mungkin ratusan kali sudah saya ulang, kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini nikmat yang paling besar, lebih dari nikmat yang ada di muka bumi ini. Kita diberikan hidayah di atas Islam. Yang kedua, kita diberikan hidayah di atas sunnah. Betapa banyak orang-orang yang dia mengaku Islam tapi dia tidak paham tentang Islam. Betapa banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah di atas Islam tapi dia tidak paham tentang sunnah, sehingga dia sesat dalam hidupnya mengikuti pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran dan yang lainnya, yang dia tidak tahu yang mana jalan yang hak, mana jalan yang lurus, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah dan yang lainnya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini wajib kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, dan kita wajib untuk mempelajarinya, Islam dan sunnah. Maka nikmat yang selanjutnya yang wajib kita syukuri, yaitu kita diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Karena enggak mungkin kita akan bisa berpegang teguh kepada Islam yang hak, Islam yang benar, kecuali dengan menuntut ilmu. Dan enggak mungkin juga kita akan berpegang kepada sunnah yang sahih, sunnah yang benar, kecuali dengan menuntut ilmu. Dan kita juga enggak akan mungkin bisa berpegang teguh kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kecuali dengan menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu ini wajib atas setiap muslim dan muslimah. Dan ini merupakan jalan menuju surga. Nabi bersabda SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan Nabi juga SAW bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan wal jannah, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada pagi ini kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah al-sunnah wal-jamaah. Kita sudah membahas dari awal kitab syarah akidah al-sunnah wal-jamaah. Sekarang tinggal bagian-bagian akhir dari kitab ini, yang awalnya pembahasan tentang Islam, tentang sunnah, tentang tauhid, tentang syirik dan yang lainnya yang sudah kita bahas dalam buku ini. Yang sekarang kita masuk pada poin-poin terakhir dari syarah akidah al-sunnah wal jamaah. Sekarang kita masuk poin yang ke-82. Itu yang terakhir kita kaji, poin ke-82 tentang manhaj dakwah al-sunnah wal jamaah. Poin ke-82 dalam buku syarah akidah al-sunnah wal jamaah. Setiap kajian antum bawa bukunya syarah akidah al-sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua mushaf Al-Quran. Yang ketiga catatan. Setiap kajian seperti itu, sehingga antum mendapatkan manfaat dan dicatat. Sebab Nabi bersabda SAW, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Jadi antum pegang bukunya, kemudian pegang catatan, dan juga jangan lupa mushaf Al-Quran, karena kita juga akan melihat ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan apa yang dibahas. Kita masuk poin ke-82. Tolong dengarkan baik-baik dan pahami. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan barokah, dan juga diberikan hidayah taufik untuk bisa mengamalkannya. Manhaj al-sunnah wal jamaah. Sebelum saya lanjutkan pengertian tentang manhaj ini, antum bisa lihat di buku syarah akidah al-sunnah wal jamaah di halaman 20. Di halaman 20 di footnote nomor 13 dijelaskan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan. Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan tentang manhaj. Manhaj artinya jalan atau metode. Dan manhaj yang benar adalah jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama menurut pemahaman para sahabat. Saya ulangi, manhaj artinya jalan atau metode. Dan manhaj yang benar adalah jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan antara akidah dan manhaj. Beliau berkata, manhaj lebih umum daripada akidah. Manhaj diterapkan dalam akidah, dalam suluk, arti tingkah laku, akhlak, muamalah, dan dalam semua kehidupan seorang muslim. Setiap langkah yang dilakukan seorang muslim dikatakan manhaj. Adapun akidah yang dimaksud adalah pokok iman, makna dua kalimat syahadat dan konsekuensinya. Inilah akidah. Di dalam kitabnya Al-Ajibah Al-Mufidah An Asratil Manahij Al-Jadidah. Itu namanya manhaj, arti metode. Asalnya jalan yang terang. Di sini tentang manhaj dakwah, arti jalan yang benar tentang dakwah, metode yang benar tentang dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi setelah dibahas dalam buku ini tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengertian tentang akidah, pengertian tentang Ahlus Sunnah, pengertian tentang jamaah, kemudian juga dibahas tentang bagaimana kita mengambil dan menggunakan dalil, begitu juga yang lainnya, sampai dijelaskan syarah tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai poin yang ke-81. Nah, di poin ke-82 32 ini berkaitan dengan dakwahnya. Kalau kita sudah tahu tentang akidah dari awal sampai akhir ini, maka kita harus berusaha untuk mendakwahkannya. Mendakwahkan yang pertama kepada keluarga. Perhatikan, ketika kita ngaji, ketika kita nuntut ilmu, sudah kita paham tentang nuntut ilmu ini, kita harus dakwahkan kepada keluarga. Sebab Nabi Muhammad SAW di awal beliau berdakwah, maka Allah berfirman kepada beliau, wa anzir ashiratakal aqrabin, ancamlah keluarga kamu yang terdekat. Keluarga dulu, karena kita akan ditanya oleh Allah tentang keluarga kita, tentang istri kita, anak kita, ini sudah benar belum mengikuti akidah yang benar, mengikuti pemahaman yang benar, mengikuti tauhid yang benar. Itu harus kita dakwahkan. Sebab Allah SWT berfirman dalam surah At-Tahrim, surah 66 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kita disuruh untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Maka ajarkan kepada mereka yang benar kepada keluarga itu, mengajarkan Quran, mengajarkan sunnah, mengajarkan tentang tauhid. Yang pertama didakwakan tauhid, ajarkan mereka bagaimana mereka beribadah kepada Allah dengan benar, bagaimana mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah dengan benar, bagaimana mereka mentauhidkan Allah, dan bagaimana mereka menjauhkan segala macam perbuatan syirik yang besar maupun yang kecil, dan juga mereka menjauhkan berbagai macam perbuatan bid'ah dan juga penyimpangan dalam agama. Kita harus jelaskan kepada keluarga kita. Makanya dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan ayat surah At-Tahrim ayat 6 itu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, alimu anfusakum al-khayra wa adibuhum, ajarkan kepada diri kamu dan keluarga kamu kebaikan dan ajarkan adab kepada mereka. Kebaikan di sini mencakup tentang tauhid, mencakup tentang ketaatan, mencakup tentang sunnah, mencakup semua adab-adab yang baik. Makanya harus kita ajarkan. Nah, sekarang kita bicara tentang dakwah ini yang mencakup lebih umum, luas. Bukan hanya keluarga, tapi antum sebagai kepala rumah tangga wajib untuk mengajarkan kepada keluarga yang benar. Bimbingan mereka dengan benar. Sebab kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang keluarga kita. Kita enggak akan ditanya siapa pemimpin kita, kita akan tanya siapa tokoh kita, enggak akan ditanya. Tetapi yang ditanya bagaimana kita mendidik istri kita, anak kita. Itu akan ditanya oleh pada hari kiamat. Di sini tentang dakwah yang mengajak secara umum, terutama kepada para dai, para ustaz. Di sini dijelaskan dalam buku ini, dakwah mengajak manusia ke jalan Allah, yaitu mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, mengimani apa yang dibawa para rasulnya, dengan membenarkan apa yang mereka kabarkan kepada manusia, mentaati mereka, mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Azza wa Jal, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dibangkitkannya manusia sesudah mati, iman kepada qadar yang baik dan buruk, dan mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah seolah-olah ia melihatnya. Ini penjelasan Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-15. Beliau menjelaskan begini. Jadi ketika beliau ditanya, apa sih yang dimaksud dengan dakwah itu? Apa pengertian dakwah? Apa definisi dari dakwah? Ini harus tahu kita, karena kalau kita lihat sekarang ini sudah enggak jelas tentang pengertian dakwah. Karena dianggap yang namanya dakwah itu ya ngasih kultum, ceramah, kemudian bikin orang ketawa, kemudian dakwah pakai artis atau yang lainnya. Dianggap oleh mereka dakwah. Maka harus tahu apa pengertian dakwah menurut penjelasan para ulama ahlu sunnah. Apa sih dakwah itu? Bab dakwah, kalau orang itu faham bahasa Arab, dakwah artinya mengajak. Mengajak kemana? Tentunya mengajak ke jalan Allah SWT. Ad-da'wah ilallah. Maka selalu disebutkan dalam Al-Quran, ad-da'wah ilallah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ad'u ilallah. Katakanlah ini jalanku, ini caraku, ini manhajku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah. Jadi mengajak manusia ke jalan Allah, tentunya menurut syariat, menurut Quran, menurut sunnah, menurut penjelasan para sahabat radhiyallahu majma'in. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya, apa yang dimaksud dengan dakwah itu? Fa'ajaba radhiyallahu anhu arda, alhamdulillahi rabbil alamin, ad-da'watu ilallah, hiya ad-da'watu ilal iman, bihi, wa bima ja'at bihi rusuluhu, bitasdiqihim fima akhbaru bihi, wa ta'atim fima amaru, wa dhalika yataddaman ad-da'wa ilal syahadatain, wa iqamis salat, wa ita'iz zakat, wa sawmi ramadhan, wa hajjil bayt, wa da'wa ila al-iman billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-mauti wal iman bil qadari khair wa sharri wa da'wa ila an ya'budu al-'abdu rabbahu ka'annahu yara. Ini terjemahannya sudah ada di sini. Jadi kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kata beliau, dakwa mengajak manusia kepada Allah, yaitu mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, mengimani apa yang dibawa para rasulnya dengan membenarkan apa yang mereka kabarkan kepada manusia, mentaati mereka, mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Azza wa Jal, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, iman kepada qadar baik dan buruk, dan mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja seolah-olah ia melihatnya. Antum perhatikan di sini. Di sini dakwah itu mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Jadi dalam dakwah ini harus jelas apa yang kita bahas, apa yang kita kaji, dan apa rujukan kitab yang kita bahas. Bagaimana mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Taala dan mengimani apa yang dibawa oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekhul Islam di sini para rasulnya. Ya kalau kita apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semua yang dibawa Rasulullah semuanya benar. Itu harus kita ajak mereka untuk membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu sesuai dengan perasaan kita atau tidak, sesuai dengan masyarakat atau tidak, apakah masuk akal atau tidak, pokoknya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW wajib kita untuk membenarkan. Semua yang dibawa benar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW selama riwayatnya sahih, kita wajib membenarkan. Gak boleh ada satupun yang kita tolak. Kita menolak hadis Nabi itu akan membawa kepada kekufuran. Kemudian juga di sini mentaati mereka, artinya mentaati para rasul. Dan kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk ditaati. Maka taat kepada beliau hukumnya wajib dan mutlak. Mutlak. Artinya kalau taat kepada ulil amri, taat kepada orang tua kalau mereka tidak nyuruh kepada maksiat. Taat kepada ulil amri kalau mereka tidak nyuruh kepada maksiat. Tapi kepada rasul mutlak wajib taat. Karena semua yang diperintahkan semuanya baik. Makanya Nabi SAW menjamin seseorang itu masuk sorga, dan menjamin umat Islam masuk sorga, syaratnya taat kepada Rasul. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba Rasulullah, qala man ata'ani daqal al-jannah, wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk sorga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Yang enggan itu, yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Yang enggan maka dia tidak masuk surga. Jadi taat kepada Rasulullah mutlak, dan ayat-ayatnya banyak puluhan dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi mengajak manusia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, artinya mendakwakan juga kepada orang-orang kafir supaya mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Mendakwakan juga kepada umat Islam agar memahami tentang makna kalimat syahadat. Karena secara umum manusia ini tidak paham tentang makna kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan ini sudah saya bahas di dalam buku ini, sudah dibahas tentang makna syahadat. Asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan ini harus terus diulang, karena kebanyakan kaum muslimin tidak paham tentang makna la ilaha illallah, tentang rukunnya, tentang syaratnya, tentang konsekuensinya. Begitu juga tentang makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga harus paham. Dan ini perlu waktu untuk menjelaskan kepada mereka sampai mereka paham tentang dua kalimat syahadat. Ini dakwah. Jadi tentang tauhid aja, tentang la ilaha illallah, tentang syahadat Muhammad Rasulullah, ini perlu waktu yang panjang dalam dakwah ini supaya umat paham. Yang pokok ini dulu dasar tentang la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah dijelaskan dalam buku ini di awal-awal, sudah dijelaskan dalam buku ini. Jadi kita jelaskan kepada umat tentang makna kalimat syahadat, karena secara umum kaum muslimin tidak paham tentang kalimat syahadat secara umum. Kemudian mendirikan salat. Mendirikan salat artinya mengerjakan salat sesuai dengan contoh Nabi. Bukan sekedar salat, bukan. Tapi mendirikan salat sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi bersabda sallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi tentang salat aja perlu waktu untuk menjelaskannya. Mungkin sebulan, dua bulan untuk membahas tentang masalah sholat dari dalilnya. Jadi kita harus tahu tentang sholat ini, dan ini merupakan yang pertama dihisab pada hari kiamat. Maka anak-anak kita diperintahkan untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Kalau 10 tahun mereka enggak sholat, dipukul dan pisahkan tempat tidur antara anak laki dan anak perempuan. Ini sholat harus diperhatikan, yang pertama tentang waktunya, yang kedua diperintahkan tentang kaifiatnya mengikuti contoh Nabi SAW, yang ketiga memperhatikan tentang khusyuknya dan tumakninahnya, karena enggak ada manfaat sholat tanpa tumakninah. Jangankan kita, atau sahabat, pernah ada seorang sahabat datang ke Masjid Nabawi SAW kemudian sholat. Ketika selesai sholat kata Nabi SAW, "Sholli fa inna kalam tu sholli," sholat kamu belum sholat. Sholat lagi sahabat ini. Selesai sholat, salam ke Nabi, Nabi jawab salamnya, kata Nabi, "Sholli fa inna kalam tu sholli," sholat kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Kata sahabat Rasulullah, "Saya enggak bisa kecuali ini." Maka Nabi suruh sahabat ini untuk sholat, ya bertakbir, kemudian membaca iftitah, membaca ta'awud, membaca al-fatihah, membaca surah, kemudian disuruh ruku. "Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an." Kamu ruku sampai kamu tumakninah, lama rukunya, enggak terburu-buru. "Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman," berarti hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian kamu angkat kepalamu, i'tidal, kamu tentang, lama i'tidalnya. "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan," kamu sujud sampai kamu tentram dalam sujud, lama Nabi sujudnya. Seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah, baru dilaksanakan oleh sahabat ini. Ya tumanina wajib hukumnya dan rukun dalam sholat. Makanya Nabi pernah menyebutkan ada orang yang sholat selama 60 tahun enggak diterima sholatnya. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah. Jadi inna rajula la yusalli 60 sana ma tuqbal minhu sholatun. Ada orang yang sholat 60 tahun enggak diterima sholatnya. Satu sholat enggak diterima. Makanya ini sholat harus diajarkan kaum muslimin. Ini banyak tidak memperhatikan masalah sholat. Kemudian yang keempat berjamaah. Jadi yang pertama waktunya, yang kedua sesuai dengan contoh Nabi, yang ketiga yaitu harus tumaknina dan khusyuk dia sholatnya, yang keempat perhatikan dengan berjamaah. Kalau untuk laki-laki berjamaah di masjid, dia harus sholat di masjid. Dan ini harus diajarkan, diingatkan kaum muslimin, karena ada orang yang kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang enggak. Enggak boleh main-main. Ini main-main dalam ibadah kepada Allah. Kalau dia kerja seperti itu, enggak mungkin. Tiap hari dia mesti kerja. Enggak bisa orang kerja sekarang, besok libur, enggak kerja. Dipecat dia. Atau sekolah sekarang masuk, besok enggak. Berjamaah juga demikian, tiap hari berjamaah. Yang wajib-wajib ya terus lakukan. Seperti nuntut ilmu, wajib, ya harus terus. Enggak boleh berhenti. Enggak sekarang datang pengajian, besok enggak datang, enggak boleh. Wajib thalabul ilmi fardhu ala kulli muslimin. Salat berjamaah hukumnya wajib, nuntut ilmu wajib, harus terus kita melakukannya. Di mendirikan salat betul-betul dilakukan sesuai dengan contoh Nabi. kemudian mengeluarkan zakat, ya, harus hitung tuh dari hartanya untuk dikeluarkan zakatnya. Setiap tahun harus mencapai nisab dan haul, artinya sudah mencapai ukuran dia keluarkan zakat dan juga sudah mencapai setahun. Kemudian puasa di bulan Ramadan, ini wajib, dan Allah sebutkan zakat juga. Ini semua ayatnya ada dalam Al-Quran, ya, tentang syahadat, tentang sholat, tentang zakat, puasa di bulan Ramadan. Dan ini nanti yang akan sering, karena sebentar lagi kita masuk Ramadan, itu di bulan Ramadan, itu ayat-ayatnya dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 tentang wajibnya puasa Ramadan, dan juga Nabi menjelaskan tentang kaifiat puasa bulan Ramadan. Kemudian haji ke Baitullah, ini juga jelaskan tentang wajibnya menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Dan haji ini hanya wajib sekali seumur hidup. Haji wajib, ya. Punya tanah, punya kebun, punya ruko, punya segala macam fasilitas, enggak wajib. Haji wajib. Semua jual untuk haji. Punya mobil enggak wajib. Haji wajib. Maka segera. Kata Nabi, man aradal hajja falyata'ajjal fa innahu la yadri ma ya'ruzuhu. Barang siapa yang ingin haji, segera, karena dia enggak tahu apa yang menghalangi dia. Dia wajib untuk segera. Dan hukumnya wajib karena Allah menyebutkannya wajib ini. Haji ke Baitullah. Kemudian mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Ya, menjelaskan tentang iman, tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, jelaskan. Bagaimana supaya bertambah iman mereka kepada Allah? Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ratusan kali tentang iman kepada Allah. Makanya dalam kajian-kajian, dalam dakwah, itu harus kita berusaha bagaimana supaya iman ini tambah. Setiap kita ngaji ini iman tambah, bukan turun. Ngaji tambah iman kita kepada Allah, tambah yakin kita kepada Allah, tambah yakin kepada Allah, tambah yakin kepada yaumul akhir, tambah yakin kepada ganjaran pahala yang Allah berikan, tambah yakin, tambah yakin kepada janji-janji Allah yang berikan kepada orang-orang beriman, tambah yakin kepada azab, siksa Allah kepada orang-orang yang menyimpang, menentang, maksiat. Itu tambah yakin. Itu harus orang beriman begitu. Yakin tentang Allah sebagai Khalik, Razik. Yakin tentang rezeki. Kadang-kadang manusia sudah ngaji, masih banyak mengeluh kepada orang lain tentang rezekinya. Gak boleh. Adukan semua kepada Allah. Dia wajib mengimani bahwa Allah sebagai Khalik, sebagai Razik, sebagaimana orang kafir dan kaum musyrikin mengimani itu. Kaum musyrikin mengimani bahwa Allah sebagai Khalik, pencipta, mereka juga meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki. Orang kafir, musyrikin, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Keyakinan mereka tentang tauhid rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Orang yang beriman mestinya lebih daripada mereka, tambah yakin tentang rezeki yang Allah berikan kepada orang beriman. Dan kita harus redha dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita menjadi orang yang paling kaya di muka bumi. Kata Nabi SAW, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Hendaklah kamu redha dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, maka menjadi kamu menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Makanya harus tambah yakin kita mengimani Allah sebagai Khalik, sebagai Razik, dan mengimani Allah satu-satunya yang wajib kita ibadahi. Ini penting, harus diulang terus ribuan kali. Bagaimana supaya kita beribadah kepada Allah? Mungkin kita sudah beribadah kepada Allah secara fisik, ibadah kita. Tapi yang penting bagaimana ibadah hati. Ikhlas atau tidak kita kepada Allah? Takut atau tidak kepada Allah? Mengharap atau tidak kepada Allah? Tawakal atau tidak kepada Allah? Dan yang lainnya dari ibadah hati. Mencintai Allah, takut, harap, tawakal, dan yang lainnya. Ini ibadah hati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, ibadah hati lebih penting daripada ibadah badan. Kita duduk ngaji, dengarkan kajian, tapi harus bertambah iman kita kepada Allah SWT. Tambah yakin kita kepada Allah, tambah takut kita kepada Allah, tambah cinta kita kepada Allah, tambah harap kita kepada Allah, tambah tawakal kita kepada Allah. Itu tujuan daripada kajian-kajian dan dakwah para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam. Harus yakin kepada Allah SWT. Dan Allah berhak untuk dipuji, Allah senang untuk dipuji. Maka kita wajib untuk memuji Allah, menyanjung Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, bagi Allah semua nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, sifat-sifat yang tinggi, berdoa kita dengan namanya. Kita wajib menetapkan semua nama dan semua sifat Allah. Dan sudah dibahas di awal-awal tentang asma wa sifat. Dan kita harus tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan karunia rahmatnya, dan Allah sangat sayang kepada orang beriman. Sangat sayang. Allah memberikan rahmatnya kepada orang beriman. Maka jangan sekali-kali kita seuzon kepada Allah. Yang enggak boleh berburuk sangka kepada Allah. Allah itu maha adil. Allah itu maha bijaksana. Dan Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Kemudian iman kepada malaikat-malaikatnya. Sudah jelaskan iman kepada malaikat. Dan di sini juga sudah dijelaskan di buku ini tentang iman kepada malaikat-malaikatnya yang diperintahkan mereka oleh Allah, dan mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kemudian mengimani kitab-kitabnya. Ini juga perlu penjelasan. Kitab-kitab yang semuanya sudah berubah. Ya, apakah Taurat, Injil dan yang lainnya. Adapun yang tetap, yang terjaga, yaitu Al-Quran. Inna nahna zanna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menggunakan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran ini. Terjaga Al-Quran. Maka harus belajari Al-Quran ini untuk dibaca, dipahami. Dan seluruh kaum muslimin, dia wajib untuk membaca Al-Quran. Dia wajib juga untuk memahami Al-Quran, tadabbur Al-Quran, tadabbur, baca ayat-ayatnya dan pahami ayat-ayatnya. Sebab Allah SWT menegur kita semuanya. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Dalam surah Muhammad ayat 24. Surah 47 ayat 24. Apakah mereka tidak tadabburkan isi Al-Quran atau hati mereka terkunci? Kita diperintahkan untuk tadabbur Al-Quran, memahami Al-Quran. Al-Quran untuk dibaca, dipahami, diamalkan dan didakwakan. Nabi menyuruh kita untuk baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, dakwakan Al-Quran, ambil ibrah dari Al-Quran ini dan amalkan. Kemudian iman kepada Rasul-Rasulnya. Rasul-Rasul yang diutus itu banyak sekali, ratusan Rasul dan ribuan nabi yang diutus oleh Allah. Dan semua dakwah para anbiya wa rasul mendakwakan dakwah tauhid. Kemudian beriman kepada hari akhir. Ini wajib nih kita imani tentang yaumul akhir. Bahwa kita ini pasti mati dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan dunia ini pasti berakhir. Dunia ini fana. Dunia ini cuma sebentar. Cuma sebentar dunia ini. Enggak lama. Yang abadi akhirat, yang abadi akhirat. Makanya kita harus berusaha dan berjuang untuk mendapatkan akhirat. Sering juga saya sampaikan, kita hidup di dunia ini paling 60 sampai 70 tahun. Bab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Umur umatku antara 60 sampai 70. Coba orang-orang yang beriman dan berakal menggunakan akalnya. Masa kita hidup 60 sampai 70 tahun kita habiskan waktu kita dari siang sampai malam, malam sampai pagi untuk berjuang untuk dunia? Ini kebodohan. Kata Ibnu Qayyim, orang yang sepertinya akalnya enggak waras. Dia sebutkan dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Dia sebutkan dalam kitabnya, orang yang mencintai dunia merupakan sumber kesalahan dan sumber dosa. Kita hidup untuk akhirat, bukan untuk dunia. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari, "Kunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunia." Hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat, jangan kalian menjadi anak dunia. Kita justru berjuang dari mulai pagi sampai sore, dari sore sampai malam, malam sampai pagi lagi untuk akhirat. Jangan habis buat dunia. Loh, bagaimana kita untuk mencari nafkah? Wajib mencari nafkah, wajib. Cuma sekedarnya. Ini kan habis. Berangkat sebelum subuh, pulangnya malam, kerja. Enggak baca Quran, sholat subuh ditinggal, enggak baca zikir, enggak baca enggak baca buku, pulang juga enggak memenuhi hak istri anaknya, enggak memenuhi hak orang tuanya. Habis waktu. Belum lagi sia-sia perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang dia lakukan lagi. Habis setelah itu. Jadi harus kita perhatikan bahwa kita wajib mengimani yaumul akhir. Orang yang mengimani tentang kematian dan mengimani tentang hari akhir, dialah orang yang pintar, orang yang jenius. Kata Nabi, ulaikal aqyas, mereka lah orang yang pintar. Orang yang pintar adalah orang yang ingat mati. Orang yang pintar adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk akhirat. Itu orang pintar, kata Nabi Muhammad SAW. Bahwa ketika sahabat bertanya, ayyul mu'min aqyas, siapa orang mukmin yang paling pintar? Itu aktsarum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak ingat kematian. Wa ahsanum lima ba'da istidad, dan orang yang paling baik dalam persiapannya untuk akhirat. Kita harus baik persiapan kita buat akhirat. Bukan dunia yang diurus dunia, kan banyak kaum muslimin urus dunia. Ngurusin ini selesai, urus lagi dunia lagi, terus dunia yang diurus sama dia, yang dikejar dunia. Yang kita kejar sebagai orang beriman akhirat, iman kepada yaumul akhir. Maka Nabi SAW mengingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian iman kepada qadar baik dan buruk. Ini harus kita imani ini. Iman kepada qadar baik dan buruk. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Bahwa semua yang berjalan di langit, di bumi, dan di antara keduanya, ini Allah sudah tuliskan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semua yang ada sekarang ini, sampai kita duduk di tempat ini, antum dengarkan TV Roja, Radio Roja, antum dengarkan, dan semua manusia berjalan di muka bumi ini, kerja, dagang, sakit, tertimpa musibah, dan yang lainnya, itu semuanya sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya ketika sahabat bertanya, "Rasulullah, apakah kita berjalan sekarang ini dengan takdir yang akan datang, apa yang sudah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz?" Kata Nabi, "Kita berjalan menurut apa yang Allah sudah tuliskan di Lauh Mahfuz. Enggak akan berubah, tetap seperti itu yang Allah tuliskan di Lauh Mahfuz. Tapi enggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu." Kalau begitu, untuk apa kita beramal? Kata Nabi SAW, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramalah kalian karena semua sudah ditakdirkan menurut apa yang Allah, semua sudah dimudahkan menurut apa yang Allah ciptakan atasnya. Beramal kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin dan mukminah, kita wajib mengimani semua takdir Allah. Yang kedua, mengamalkan tentang bagaimana nasib kita, bagaimana akhir, kita enggak tahu. Enggak ada yang tahu. Satu pun enggak ada yang tahu. Hatta malaikat enggak ada yang tahu. Hatta nabi-nabi enggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kewajiban kita itu beramal. Ya, ini harus jelaskan kepada kaum muslimin. Enggak boleh mereka suudzon kepada Allah, tidak boleh. Enggak boleh buruk sangka kepada Allah. Dan seorang mukmin tidak boleh dia mati melainkan dalam keadaan dia husnuzon kepada Allah, kata Nabi Muhammad SAW. La

dosa dan maksiat yang kita lakukan. Itu ingat itu. Bahwa apa yang terjadi sekarang ini, kita mengalami kesulitan, kesusahan, atau apa saja yang buruk, itu semuanya tidak lepas daripada dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kewajiban kita bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah Taala. Kemudian mengajarkan kepada manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja, seolah-olah mereka melihatnya, seolah-olah dia melihatnya. Ini yang didakwakan dalam dakwah itu, jelaskan tentang arkanul Islam, kemudian yang kedua arkanul iman. Ini dalam dakwah itu, dakwah menjelaskan. Bukan dakwah itu cerita, bukan dongeng, bukan kepandaian berbicara, bukan ngocak, bukan supaya orang ketawa, bukan. Itu bukan dakwah. Bahkan sebagian gua mempermainkan agama dengan ayat-ayat Al-Qur'an, mempermainkan agama atau menistakan agama dengan dakwah itu. Enggak boleh dalam Islam. Kita ajak manusia ini dengan sungguh-sungguh bagaimana mereka paham tentang Islam yang sebenarnya, agar mereka betul-betul mentauhidkan Allah. Bab Islam intinya adalah tauhid kepada Allah Taala. Jadi dakwah, yang dikatakan dakwah adalah mengajak manusia kepada rukun Islam, kepada rukun iman, dan melaksanakan syariat Islam, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, melarang dari berbuat syirik, mengajak umat untuk ittiba', meneladani Rasulullah SAW, dan melarang mereka dari berbuat bid'ah. Mengajak manusia ke jalan yang benar agar mereka selamat di dunia dan di akhirat dengan mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu ajma'in. Saya ulangi ya, ini sengaja dibuat di sini. Jadi yang dikatakan dakwah, sehingga nanti antum bisa tahu, bisa memisahkan mana dakwah yang benar, mana dakwah yang salah, mana dakwah yang lurus, mana dakwah yang sesat, mana dakwah yang mengantarkan manusia kepada Allah, mana dakwah yang menyimpang dari jalan yang lurus. Antum bisa tahu dengan kaidah ini. Ini ulama yang menulis kaidah ini dengan dasar Quran dan Sunnah. Jadi yang dikatakan dakwah adalah mengajak manusia kepada rukun Islam, kepada rukun iman, melaksanakan syariat Islam, taat kepada Allah dan Rasulnya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, melarang dari berbuat syirik, mengajak umat untuk ittiba, meneladani Rasulullah SAW, dan melarang dari berbuat bid'ah. Ini dakwah. Ini dakwah yang benar, dakwah yang lurus, dakwah yang hak, dakwah yang membawa manusia kepada kerana Allah, dakwah yang akan mengantarkan manusia ke sorga. Cuma ini disalahpahami oleh orang, kalau kita mengajak manusia kepada tauhid, melarang syirik, mengajak kepada sunnah, menjauhkan bid'ah, mengajak kepada ketaatan, menjauhkan maksiat, akan dituduh dakwah ini apa? Keras. Ini salah, ini setan yang memberikan lakop-lakop dan gelaran, ini setan yang memberikan. Sehingga kadang-kadang ketika ada orang ingin manggil seorang ustaz yang dakwanya dakwah mengajak kepada ittiba, ustaz dakwanya jangan keras-keras. Loh emang di dakwah kenapa? Lempar dengan batu apa? Kok jangan keras-keras? Loh kalau disampaikan Al-Quran masa keras Quran? Kalau disampaikan sunnah masa keras sunnah? Kalau dijelaskan ini enggak boleh, ini syirik, ini bid'ah, justru itu selamat kita dan itu bersyukur kepada Allah. Kok dibilang keras? Jadi yang enggak keras gimana? Dakwah cinta itu enggak keras. Ya rusak agama kalau seperti ini. Dan merusak dakwah. Justru mengajak itu jelas lurus. Nabi SAW enggak ada dakwah yang bermain-main, enggak ada. Nabi ajak mereka, kalian beriman, kalian akan masuk surga. Kalau kalian beriman, Allah akan azab kalian semuanya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin adzim. Aku takut kalau aku durhaka kepada Allah, azab yang paling besar. Semua begitu. Nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wasallam mendakwahkan dakwah kepada umatnya agar mereka beriman kepada Allah, agar mereka mentauhidkan Allah. Kalau tidak, kalian akan diazab oleh Allah. Semua seperti itu. Mereka mendakwahkan supaya umatnya mengimani, kalau tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayatnya yang menjelaskan tentang masalah itu. Karena kalau kita lihat, kebanyakan manusia ini fasik, kebanyakan manusia ini berbuat maksiat. Jadi harus jelas kita mendakwakan kepada umat ini supaya mereka paham tentang dakwah ini. Bab dakwah-dakwah para anbiya wa rasul jelas itu. Seperti Allah firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 59.
Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi

0: i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf surah 7 ayat 59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh kami telah utus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Faqal, Nuh berkata, ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadah kepada Allah. Tauhidkanlah Allah, enggak ada Tuhan, enggak ada ilah yang lain selain Allah. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Sesungguhnya aku takut sekalian azab di hari yang besar. Maksudnya hari kiamat. Jadi langsung mengancam kepada kaumnya. Kalau kalian enggak beriman, Allah akan azab kalian. Semua seperti itu. Jadi anbiya wa rasul, antum bisa lihat dalam surah Al-A'raf ayat 59 dan seterusnya. Di situ sebutkan bagaimana nabi-nabi berdakwah mengingatkan umatnya supaya mereka mendakwahkan dakwah tauhid. Justru dakwah tauhid dakwah yang benar. Justru dakwah tauhid ini dakwah yang kasih dan sayang kepada umatnya. Dakwah yang menjelaskan kepada manusia tentang bahaya syirik, dakwah yang menjelaskan tentang bahaya bidah. Justru ini dakwah yang sayang kepada umat. Antum lihat, Nabi Allah utus. Ini saya akan luruskan pemahaman yang salah ini dari sebagian dai dan sebagian kaum muslimin yang mengatakan kalau dakwah tauhid dakwah keras. Kalau dakwah yang sifatnya umum bertakwa kepada Allah, takwa, ini dakwah yang lembek, dakwah yang lunak. Ya gimana umat akan paham? Sekarang takwa kepada Allah, kalau enggak dijelaskan, umat paham enggak tentang tauhid? Enggak paham. Kalau saya mau bahas tentang takwa panjang pembahasan tentang takwa. Takwa yang paling inti mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu takwa. Takwa sekarang buat bermuamalah kepada manusia. Takwa. Sekarang kita bertakwa belum dalam muamalah kepada manusia, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Ini takwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah terhadap orang tua kamu, bertakwa kepada Allah tentang istri kamu, bertakwa kepada Allah tentang anak kamu, bertakwa kepada Allah dalam muamalah kamu. Ini kalau kita bahas panjang tentang takwa ini. Cuma kalau kita lihat dalam khotib-khotib Jumat, enggak bahas. Takwa kepada Allah enggak dijabarkan, sehingga umat enggak pernah paham tentang takwa itu. Harus jelaskan. Jadi justru dengan kita menjelaskan dakwah tauhid ini dakwah sayang. Antum lihat ayat bagaimana Nabi Muhammad SAW sayang kepada umatnya. Dalam surah At-Taubah, antum lihat buka mushafnya. Di ayat 128 Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 128. Allah berfirman dalam surah 9 dua ayat menjelang akhir dari surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kamu rasulun min anfusikum, seorang rasul dari diri kamu. Azizun 'alaihi ma'anittum, sangat berat bagi dia apa yang menyusahkan kalian. Harisun 'alaikum, berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang beriman sangat kasih dan sayang. Antum perhatikan dan antum catat di sini. Di ayat ini Allah menyebutkan subhanahu wa ta'ala telah datang kepada kamu seorang rasul. Ya, yang dimaksud di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dalam ayat ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum, dari diri kalian. Maksudnya dari diri kalian itu maksudnya dari jenis manusia, bukan malaikat. Yang kedua, dari bangsa Arab yang dikenal oleh mereka, oleh orang-orang Quraisy Mekah, dari jenis manusia dan dari bangsa Arab. Itu yang kedua. Yang ketiga, azizun 'alaihi ma'anittum, menyusahkan dia apa yang berat bagi beliau apa yang menyusahkan kalian. Artinya Nabi SAW itu tidak mau umatnya ini susah atau berat dalam melaksanakan syariat Islam ini. Nabi SAW tidak mau kalau umat Islam ini berat dalam melaksanakan syariat. Maka Nabi SAW mengingatkan bahwa agama ini yang dibawa oleh beliau agama yang mudah. Inna hadad dina yusrun. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sesungguhnya agama Islam ini agama yang mudah. Walan yushadad din ahadun illa ghalabahu, dan tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan diri dan beragama melainkan dia pasti akan kalah, enggak akan sanggup melaksanakannya. Maka kita wajib melaksanakan agama ini sesuai dengan syariat, sesuai dengan contoh Nabi, karena semuanya mudah, enggak sulit. Semuanya mudah. Jangan memberat-beratkan diri, jangan takalluf, jangan takalluf. Jadi berat bagi beliau apa-apa yang menyusahkan kalian. Artinya beliau berusaha bagaimana beliau mendakwakan ini dengan mudah. Makanya Allah menjelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya di ayat 107, Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dan tidak kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Rahmat. Datangnya Nabi Muhammad SAW, diutusin Nabi SAW, rahmat untuk sekalian alam, bukan hanya untuk manusia, untuk alam semesta, untuk orang-orang kafir, untuk binatang, untuk semuanya. Itu rahmat diutusin Nabi Muhammad. Sampai Nabi mengatakan, innama ana rahmatun muhda, sesungguhnya aku bagi kalian ini rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Rahmat Nabi Muhammad SAW. Semua ajarannya mudah, enggak sulit, semuanya mudah. Kemudian juga di tengah-tengah ayat puasa, di tengah-tengah ayat puasa dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak mengendaki kesulitan. Mudah seluruh ajaran Islam, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang apa saja, semua agama Islam ini mudah dan tidak ada sulit sama sekali. Kemudian yang keempat, harisun alaikum, bahwa Nabi Muhammad SAW berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Jadi Nabi itu berusaha bagaimana umat dapat hidayah. Makanya begitu juga para da'i, ketika dia berdakwah, dia ingin yang mendengarkannya semua dapat hidayah. Bahkan didoakan oleh dia supaya mendapat hidayah. Dalam sholatnya, dalam dia berdoa, jangan lupa itu mendoakan juga kaum muslimin agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Bukan sekedar yang penting saya asal nyampaikan, enggak boleh. Dakwah asal-asalan, dakwah asal bunyi asbun, enggak boleh. Dakwah ini harus betul-betul apa yang disampaikan jelas dengan dalil dari Quran dan Sunnah. Kemudian mengharapkan mereka yang mendengar dapat hidayah. Maka Nabi SAW mengharapkan umatnya dapat hidayah. Harisun alaikum. Dan Nabi berkemauan keras juga untuk memberikan manfaat dan kebaikan kepada umatnya, dunia maupun akhirat. Duniawi maupun ukhrawi. Jadi ketika Nabi menjelaskan kepada umat, Nabi berkeinginan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Para dai juga begitu. Ketika dia akan menyampaikan, dia sudah niatkan mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa diamalkan. Itu harus ada. Harisun alaikum. Kemudian yang kelima, bil mu'minina raufur rahim. Kepada kaum muslimin sangat kasih dan sayang. Justru kita sayang kepada umat dengan menjelaskan tauhid agar mereka betul-betul mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kita jelaskan tentang bahaya kesyirikan agar mereka menjauhkan syirik. Saya tanya kepada antum, dosa yang paling besar itu apa? Syirik. Akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat. Kalau kita enggak menjelaskan kepada umat tentang bahaya kesyirikan dan contoh-contoh kesyirikan, mereka akan terus dalam perbuatan syirik. Kalau mereka terus dalam perbuatan syirik dan mati dalam syirik, diampuni enggak dosanya oleh Allah? Tidak. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang paling besar. Kesian. Mestinya sebagai seorang dai, seorang ustaz, seorang kiai, seorang ajengan, seorang habib, seorang ulama, seorang tuan guru, sayang kepada umatnya. Jelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah, sehingga jelas bagi mereka jalan yang lurus dan juga jelas bagi mereka jalan yang sesat.
1: Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikian kami jelaskan kepada manusia supaya jelas jalannya orang-orang yang sesat, jalan orang-orang yang jahat itu. Jelas Allah sebut dalam Al-Quran demikian. Makanya kalau kita sayang kepada umat, jelaskan tauhid. Sekarang kita lihat banyak majelis taklim yang bertahun-tahun mereka ngaji di pondok bertahun-tahun, enggak tahu tentang tauhid, enggak tahu tentang makna la ilaha illallah, enggak tahu tentang rukunnya, enggak tahu tentang syaratnya, enggak tahu tentang konsekuensinya. Mereka kerjakan selalu kesyirikan, bahkan mereka sering datang ke dukun, mereka piara jimat, tatayur, percaya kepada hari sial dan yang lainnya. Ini semua kesyirikan, harus dijelaskan. Kalau enggak, si dai-nya, si ustadznya dosa dan akan ditanya oleh Allah. Termasuk dia kepada orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Berat azabnya bagi orang menyembunyikan ilmu. Antum lihat ayatnya tentang orang yang menyembunyikan ilmu kepada umat ini. Dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 159. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, di ayat 159. Dilihat ayatnya tentang orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Bertahun-tahun dia dakwah, enggak pernah menjelaskan tentang tauhid. Bertahun-tahun dia dakwah, enggak pernah menjelaskan tentang syirik. Sampai mereka beralasan, belum waktunya dijelaskan. Sampai kapan waktunya? Sampai ente mati dan umat mati. Jelas. Sekarang jelaskan. Sekarang miftahud da'wah al-anbiya wa rasul, miftahnya kunci dakwah yang mereka mulai para para nabi dan rasul. Mulai mereka dakwah dengan apa? Tauhid. Gak ada nabi memulai dakwahnya dengan ekonomi, dengan politik, dengan masalah fikih atau yang lain, gak ada. Meskipun kondisi umat yang sangat rusak dan parah, mereka tetap harus memulai dakwah dengan apa? Dengan tauhid. Gak ada istilah nunda, oh nanti dulu, belum waktunya. Sekarang waktunya. Karena Allah yang menyatakan demikian dalam Al-Quran, untuk memulai dakwah dengan tauhid. Karena Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mendakwahkan dakwah apa? Tauhid. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wa ijtanibut tagut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya apa? An i'budullah. Dan kalian semua beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, wa ijtanibut tagut, dan tinggalkan tagut. Semua apa-apa yang disembah selain Allah, tinggalkan semuanya. Makanya ketika dia tidak menjelaskan kepada umat, dosanya dosa besar. Karena dia termasuk kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 159 dan di ayat 160, Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk sesudah kami jelaskan yang demikian kepada manusia dalam kitab, mereka itu yang menyembunyikannya, mereka yang menyembunyikannya dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan mereka memperbaiki diri, wa bayyanu, dan mereka menjelaskan kepada umat, fa ulaika atubu alaihim, maka mereka itu aku akan terima taubatnya mereka, wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah penerima taubat dan aku lah kasih dan sayang. Makanya di ayat 163-nya Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu arrahmanur rahim, dan ilah kamu, Tuhan kamu, Tuhan yang satu yaitu Allah. Tiada ilah yang berhak diberikan oleh Allah, dan Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Dijelaskan tentang ayat ini oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Qurtubi. Ketika membahas tentang ayat ini, 159, 160, kemudian 163, kata beliau, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, di sini ada rahasia dalam ayat ini. Yaitu apa? Yang disembunyikan oleh mereka para dai dan para ustadz itu, yang disembunyikan oleh para ulama, itu tentang tauhid. Karena di ayat 63-nya Allah menjelaskan tentang tauhid, yang mereka sembunyikan, yang mereka tidak dakwahkan, yaitu tentang apa? Tentang tauhid. Makanya Allah sebutkan setelah masalah mereka menyembunyikan ilmu, Allah jelaskan tentang tauhid. Itu dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi mereka harus menjelaskan tentang tauhid, karena ini yang pertama, itu yang asal dan itu yang dasar yang harus dijelaskan kepada umat. Kemudian selanjutnya, Allah berfirman dalam surah Fussilat, kita melihat di halaman 618 ayatnya, surah Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala inna